ɔhene David mpae bɔne o ɛnwom etire aduɔson baako ne nkyekyɛ mu ɛnkono no se ntɔme ntwene me nkɔkora wabere mu na sɛ mahoɔden so sa a mennya wo me enti ɛnɛ da yi wobadan na me nso so me se sɛ mahoɔden sa me mmere wabere mu a papa mennya me wate me mpae bɔ mu nso menyumtom masɛmpakam owura ɛyɛ kura me

Menyamiyama mengu mepo nimu Wekwe mkwa humye gumiswa ajimye tiyo wami nimu Mede manubebo ni dinda adaso muno makumemu Miseme nampuna semipulia onwara no so mimu Odofu amani ani hui Na mejinse miwe ya anono esu amiswi Si, misinyamisa yeyi Miseme ni uboni, sina yesu wi Osi, miyebu bronko siyantino Osi miseme yeyi ya, minseida Uye bubonko siawati, senyamisi ubeye ya, unsei wa.